kind of amazing. This life. Wah, dia beli. Masih dia mahu aku beli. Semua. Dia semaya.